0: Kim sa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchin ajej ula tumili ne kestakla chakakwe ut lochish hunili nak ajelak chapuz ala hun kapal. Tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes toh domingo wa shaki hunal. Arin kik ina tzaklok la tumili ne kestakla chak.
1: En las redes salvajes te espera Jaguar Estéreo 99.7. Búscanos, sí.

Himsa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchin ajej ula tumili ne kestakla chakakwe ut lochish hunili nak ajelak chakus ala hun kapal. Tata parkuina ushman quili tohok chalen lunes toh domingo wa shakip honal. Arin kik inat akhlok la tumili ne kestakla chak.